0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya tiba. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 0852-8389-15. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: CCS 36.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

Demikianlah Sobat Maya, berhenti. Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM.com 98 Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Giri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati larannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmay Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Sobat Maya Simak, Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?

0: Itu tempatnya di mana, Pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas ya, informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nu Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98, Maya FM

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Berhenti.
1: Maya FM.
0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Manuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: Aplikasi, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nopar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

saya saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: Waduh Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya,
1: Maya FM. Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya, selamat siang. Request salam-salam masih Meli Jamil buka ya di 0877-708-0998. Di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Derah.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Di edisi Dangdut Asik dari Sabtu 30 Mei 2026. Tentunya Meli Jamil masih membersamai Sobat Maya di siang harinya. Akhir pekan kemana Besti? Ada yang lagi jalan-jalan atau memilih untuk di rumah aja deh bersantai ya, me time ataupun family time. Yang memang hari ini juga lebih milih untuk aku mau jalan-jalan aja juga, hati-hati ya. Yang lagi bawa kendaraan ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang hari ini masih tetap bekerja, semangat ya. Dan tentunya juga request salam-salam sudah Meli Jamil buka ya Sobat Maya di 087770809898 ya. Yang mau on air boleh nanti Meli Jamil angkat di line on airnya di 0225413928. Kita mulai dari orang, ada orang apa ini, Sayati ya. Hai Kang Adam Linggahara Sayati, lagi stay tune di 98 My FM, yang pengen request lagunya nanti coba Meli Jamil cari ya. Langsung aja Kang Adama temel mau requestan salam-salamnya buat Umi Lila, buat Tenado, Ratu Engang, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros ya. Ada juga Kang Agus Oce, Nenek Putri, Kang Gustian, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Abah Dadang TCI. Terus juga Jejang Jalak barengan Nani Memori di Cicahem juga ya. Spesial buat Teh Meliwe, anu saya mana, Masya Allah, anu pis. Pokoknya mah berani beda, berani gaya, dar atur nuhun. Disusul sama orang Jalak ya, lagi stay tune. Ada Kang Jajang nih, lagi pengen lagunya Tajamnya Karang ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semua aja, dari A sampai dengan Z. Spesial buat Mel Jam, supernya buat Teh Nani Memori di Cicahem. Okay. Kita beralih ke kawasan Leles ya, orang Garut kumada ramang ya. Aduh kalau Garut mah kalau di akhir pekan sama kayak Bandung biasanya mah macet ya, di beberapa titik menuju arah kawasan wisata biasanya ya, Cipanas ya, terus pusat kota Garut ya. Apalagi kalau misalnya Garut mah oleh-olehnya tuh ini banyak khas Garut ya, dodol, terus juga dorok-dok, segala rupa. Asa jadi pengen ngabaso aci di Garut ya, karena memang Garut ini salah satu terkenalnya bakso aci dan sambalnya yang khas loh Sobat Maya ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya ke Garut bingung mau beli apa, cobain dulu bakso acinya khas Garut ya. Ada pokoknya yang terkenal, cari weh. Terus juga dodol Garut ya. Kalau pengen yang ada coklat-coklatnya juga ada ya kan. Terus yang paling penting adalah dorok-dok alias kerupuk kulitnya ya. Kalau fashion ini ya berbahan kulit banyak gitu ya. Langsung aja ya, orang Garut Amtibara di Leles nih, pengen lagunya Benang Biru ya. Mau salamnya untuk Neng Meli duluan, terima kasih. Terus buat Wagon, buat Bungsu, Jejang Jalak, Agus Ocek, Lukman Baron, Tenais, ada Alan Bolam, Tenani Momori, Umi Lila juga ya, Nia Cipageran, Imas Jua. Spesial biasa buat Bu Cici di Kampung Ciakar Kidul Leles, semoga sehat. Buat Neng Meli makasih ya, sama-sama. Ada lagi orang Cigondewa, apa kabar Kang Jaka? Kang Jaka pakai fotoprofilnya siapa ini teh, cucunya menikah, Masya Allah ya. Backgroundnya lagi di Mekah. Semoga bisa tercapai ya semuanya Sobat Maya yang memang punya impian atau punya cita-cita pengen berangkat haji atau berangkat umroh lah ya. Amin. Temel pengen lagunya Roma Irama, Pesta Pasti Berakhir. Nanti Meli Jamil coba cari ya. Mau kirim salamnya mah buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM. Hai karyawan Guts, thank you ya sudah mendengarkan radio My FM di Dangdut Asik bareng Meli Jamil. Lanjut lagi ada Aedo, Mas Ohim, Ajat, Aat. Spesial buat Ustadz Udin, pemburu keberkahan. Masya Allah, tabarakallah Pak Ustadz. Dan tentunya Meli Jamil di siang harinya juga nih ngasih tahu Sobat Maya sekarang lagi gegana, gelisah, galau, merana. Apa yang lagi sekarang nunggu kepastian, cari yang pasti-pasti aja Besti. Kalau dia belum ngasih kepastian, udah kamu mendingan minta komitmen kepastian. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kalau tidak ada tidak ada tujuan mau dibawa kemana, sudah cari yang pasti-pasti aja ya. Dengerin deh kata Uci Sucita ya, kepastian.

0: Halo warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98.5 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Selamat siang untuk sobat yang masih selalu stay tune bersama Dangdut Asik lewat streaming di www.98fm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net. Selamat siang untuk sobat yang lagi dengerin lewat aplikasi Radio Maya, dan tentunya request salam-salam masih Meli Jamil buka ya di 0877 7080 9898. Ada yang mau on air boleh, nanti Meli Jamil angkat ya di 0225441 3928. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Gerah.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

siang-siang gini mah Sobat Maya, kalau lagi panas lebih enak minum es kopi ya, alias kopi dingin, buat nyegerin, buat bikin fokus, buat bikin enggak ngantuk di siang harinya ya. Apalagi Sobat Maya masih berkutat dengan kerjaan ya, minum kopi yuk, cus, pakai es tapi jadi kopi dingin, es kopi udah paling enak, udah paling yummy ya, udah pokoknya paling endul ya. Kang Diansa di Cicadas, kopi dinginnya Kumeli Jamil sudah di play ya Kang Dian ya. Mau kirim salamnya buat Teh Meli duluan, selamat tugas, semangat, sehat selalu, terima kasih. Juga buat Sobat Maya dari A sampai dengan Z, pokoknya mah berani beda, berani gaya, dera. Meli Jamil mau angkat telepon on air dulu ya, buat Sobat Maya pengen on air boleh, Meli Jamil angkat di 0225413928. Ada siapa coba yang udah bergabung bersama Meli Jamil? Halo, dangdut asik. Halo. Halo, dangdut asik. Dangdut asik. Oke, terputus ya. Meli Jamil pengen nyapa dulu si cantik Teh Nani Memori di Cicaheum nih, yang pengen request lagunya Ilalang dari Macicanya ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua dimanapun berada yang lagi pada stay tune di Dangdut Asik. Spesial buat Jajang Jalak aja. Teh Meli makasih ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Doa yang baik juga buat kamu ya. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, Sindang Panon, ikutan Dangdut Asik, pengen request lagunya Keramat ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, buat yang ngasih orang Cipatuja, buat nih orang cinta Asi, buat Roll IC, buat anak-anak 98, spesial buat penyari Dol aja. Teh Meli, terima kasih, sama-sama. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Ramat di Cijambe, Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Abo Metal di Bojong, Bungsu Cikaputihan, Deden Cipai Rai Tengah, Kang Lukman Pasar Barol, Muhammad Kesatria Esaika, Kang Dadan Kasir, terus juga ada Surya di Rance Ekek, Abah Dadang di Taman Cibaduyut Indah, Kang Juhe, Kang Hendi Cigondewa, juga selamat siang ya. Sobat Maya jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil angkatin on air lagi, kita coba di 0225413928. Meli Jamil play dulu requestan yang udah masuk di WhatsApp Radio Maya. Derah.

0: BFF.
1: Anaknya sebenarnya sebab Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Berhenti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari.

membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Sobat Maya, dari lagunya Anwar BAB, Hiruka Harapan Indah Berujung Luka, di mana kita memaknai bahwa memang jangan pernah berharap pada manusia, karena manusia itu tempatnya kecewa. Berharap hanya pada hanya pada satu-satunya yang menciptakan kita, ya. Kadang kalau berharap sama manusia, ya kebanyakannya kecewa. Maka dari itu kita nggak boleh menaruh harapan lebih hanya pada manusia, ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya udah berharap ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, ya memang harusnya tidak berharap sepenuhnya 100% pada manusia, ya. Gitu. Harapan indah berujung luka. Tapi kadang kita kalau berharap sama sesuatu, kenapa ya selalu rasanya terpatahkan gitu ya Sobat Maya, ya. Padahal sebenarnya kita kan berharap untuk sesuatu hal yang memang kita pengen sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan yang kita pengen, ya. Tapi kadang realita itu tidak sejalan dengan harapan. Lanjut. Kalau sama manusia mah udah gak usah terlalu berharap lebih. Kalau misalnya dia cuma ngasih harapan-harapan kosong, apalagi udah gak usah dianggap ya bestie, ya. Daripada bikin sakit hati, bener tuh. Mending angkat telepon on air aja sekarang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut asik. Asiknya dangdut asik. Asiknya musik asiknya. Dangdut ada
1: asik. Dari asiknya
0: musik dangdut radio mah
1: Radio Maya paling
0: Siapa ini?
1: Orang Bekasi.
0: Siapa?
1: Jejen Nuryadi.
0: Siapa?
1: Jejen Nuryadi.
0: Jejen.
1: Iya itu.
0: Kang Jejen, salam kenal.
1: Salam kenal, udah lama sih denger nih, waktu yang nomornya yang satu HP rusak baru kalian nih lagi teh.
0: Abang Jejen lagi di Bekasi sekarang.
1: Saya orang Bekasi, orang asli.
0: Oh, sekarang lagi di Bandung.
1: Enggak lagi streaming.
0: Oh, streaming, thank you loh. Ya, seneng deh. Ada yang lagi streaming, kita langsung on air. Bang Jejen mau apa lagunya?
1: Lagunya kebetulan malam minggu ini teh, ya. Malam minggu.
0: Nah, kita malam mingguan aja lagunya, kah?
1: Iya.
0: Mau yang mana?
1: Dari rumah dah.
0: Dari Roma udah tadi keluar, yang lain.
1: Udah. Dari lain dah.
0: Hah?
1: Penantian dah, Mbak Mansur.
0: Penantian?
1: Iya.
0: Lagi menanti siapa?
1: Ya, nanti tanggal muda.
0: Sama dong kayak aku. Iya. Kalau di akhir bulan gini mah yang kita nanti cuma tanggal muda, bener tanya.
1: Iya.
0: Ya udah, langsung Bang Jejen mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Teh Meli, buat Teh Fitri, Teh Santika, Teh Anita Rahma, semua sahabat Maya dah, salam kenal semua.
0: Buat Sobat Maya, ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, Bang Jajan, terima kasih loh mantengin streamingnya di mana nih, di 98 FM atau di Radio Peres SNI?
1: Baik, di Radio Simple FM.
0: Oke. Ya udah tuh, nanti mah dengerinnya di 98fm.com ya?
1: Biasanya saya simpel radio.
0: Iya udah atuh ya. Makasih ya.
1: Yo,
0: pilih radio, pilih Maya, mantap
1: lah. Pilih Maya, mantap lah.
0: Berani beda, berani gaya.
1: Derah.
0: Derah.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mei, tentunya Dangdut Asik masih nemenin di siang harinya sampai dengan jam 3 nanti ya. Request salam-salam masih Meli Jamil buka, line on air juga nanti Meli Jamil buka lagi. Tapi sebelumnya tepat di jam 2 Meli Jamil mau ngasih tahu ada informasi Kilas Bandung di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Tentunya Kilas Bandung, informasi seputar Bandung Raya hadir ya. Dan tentunya Meli Jamil masih ada di Dangdut Asik nemenin Sobat Mei sampai dengan jam 3. Stay tune terus, berani beda berani gaya. Terima kasih.

Lumberjanes, yang berjanji di

Persib di ACL tuh bisa jadi momentum emas Bandung mendunia. Tingkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK Jabar gelar Bulan Literasi Keuangan 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya.

0: tahun terakhir. Apalagi persaingan di musim depan akan sangat ketat karena sejumlah tim menargetkan juara, sehingga kompetisinya dipastikan menjadi sangat menarik.
1: Sama Boban, sama Igor, mereka sudah percaya diri ya, sama percaya lah kepada penilaian dari manajemen Persib. Saya kira manajemen Persib sudah mengalami banyak turun naik ya, bongkar pasang pelatih. Jadi kalau sekarang dibutuhkan konsisten.

0: musim 2026-2027 musim mendatang bukan hanya terkait prestasi sepak bola, tapi juga peluang besar untuk mengangkat citra kota Bandung di level internasional. Menurutnya, tampilnya Persib di ajang Asia akan membawa tantangan baru, khususnya dalam peningkatan kualitas stadion dan fasilitas pertandingan agar memenuhi standar AFC. Namun di balik tantangan tersebut, Farhan melihat peluang besar bagi kota Bandung untuk mendapatkan eksposur global. Pasalnya, keberhasilan Persib di Liga Asia dapat menjadi pintu masuk memperkuat city branding kota Bandung untuk mendongkrak daya tarik kota Bandung di mata dunia. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan berharap momentum Persib di ACL itu dapat menjadi kebanggaan baru bagi warga Bandung sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi di kota Bandung.
1: Nah, ini agak berat ya, saya lihat. Karena gini, kalau kita di AFC kan berarti mereka akan bermain kandang di kota Bandung. Artinya apa? Peluang untuk kita bersama-sama belajar, mereka menang dan berjaya di Liga Asia.

Thank you.

0: 7PG guna menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Jawa Barat. PLN juga menyiapkan GPS mobile, kartu bergerak, dan peralatan cadangan untuk mengantisipasi gangguan, termasuk pengamanan listrik di masjid, vihara, rumah sakit, pusat keramaian, dan lokasi pelayanan publik. Sementara itu, layanan PLN mobile dan kontak center 123 tetap siaga 24 jam selama masa libur hari raya.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat bersama Industri Jasa Keuangan di Jawa Barat menggelar Bulan Literasi Keuangan 2026 yang berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, Bulan Literasi Keuangan diisi berbagai kegiatan edukasi keuangan masif, sosialisasi preventif terhadap pinjaman online ilegal, kampanye perlindungan konsumen, hingga penganugerahan Financial Literacy Awards. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, menurut Darwisman, melalui momentum ini, OJK Jawa Barat mengingatkan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator,

Maya Radio 98.5 Bandung, berani beda, berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Kilas Bandung di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Lanjut lagi barengan sama Meli Jamil ya Sobat Maya. Hai, selamat siang Teh Imas Jua yang lagi manco di Dangdut Asik. Terima kasih banyak ya. Mau lagunya Andai Tak Berpisahnya, langsung Meli Jamil play ya. Kirim salam buat Mama Dina, Mama Sanda, Mama Neis, Mama Dini, Teh Nani Memori, Zainal Aris, Eyang Dut, Alan Bolam, Cepisan Ria, Jejang Rusmana, Bung Suci Kaputihan, Febri Acu, Abo Metal, Deden Ciparai, Lukman Baros, pokoknya Sobat Maya semuanya ya. Spesial buat Dian Sadice Cadas, semangat kerjanya. Super spesial buat Teh Meli, der

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informatika.

0: UID, Universitas Mandiri Subang. Kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
2: Maya FM 98, Maya FM

看一下啦。94.1 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih dari kawasan komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil masih hadir ya, menemani Sobat Maya. Dan tentunya kayaknya kalau kita dengar aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, jika nanti cuma Bunda Rita Sugiarto ya yang gak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Dari mana-mana mah kita mah kalau dikasih emas permata dan juga uang mah mual nolak mual. Kalau misalnya dirasa pasangan kita mampu mah kita mah pengennya mah tiap hari mintanya ya. Jika nanti cuma Bunda Rita Sugiarto aja ya. Bunda waktu dulu nyiptain lagu tehnya itu teh emang bener tidak mau beneran itu teh. Jika nanti cuma Bunda Rita Sugiarto ya aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Kayaknya ada ya perempuan yang tidak minta emas permata dan juga uang ada. Aduh, jika baheula cenah Bunda Rita mah masih muda, Neng Mel cenah jadi we tidak memikirkan ai bagian udah nikah mah geuning sagala dipeser ku beas ge, dipeser ku acisnya. Nah naon ge? Aduh, cenah lamun upami dompet koredas teh cenah karasa sagala rupa napak tarang nang geu gadong ngusap dada. Aduh. Tapi emang sih ya legend banget Bunda Rita ini dengan lagunya ya. Atur nuhun Bunda udah nyanyi buat Sobat Maya semua. Ini asa juga udah deket we jeung Bunda Rita Sugiarto. Asa ngobrol duaan cenah. Ah, sok ngahayal atau enggak apa-apa lah. Sugan we. Beneran ya nanti kita ketemu ya. Lanjut lagi Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898 ya. Ada siapa lagi bentar. Kita ketemuan sama orang Cipacing. Mang Nono, apa kabar Mang Nono? Aduh, Mang Nono ini baru muncul lagi, tumben nge-WhatsApp ya. Biasanya mah pengen langsung on air ya. Mang Nono mau kirim salam Neng Mel ah buat Neng Meliti Payun, semoga sehat selalu, amin. Buat Tenado, Umilela, Cepi Sandria, Kang Mansur, Kang Ade Caringin, Alan Bolam, juga buat Zainal Aris ya. Buat Yansa Cicadas, Kang Wagon, Asep Koboy, pokoknya teman-teman di Konveksi Kosaga. Buat Sobat Maya semua, berani beda, berani gaya, dera, pengen lagunya Tanda Cinta, siap. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, besti aku, sesama orang Cimahi dan sesama orang Baros, ianya Kang Lukman hadir absen teh Mel. Ah, langsung aja aku mau kirim salam buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Losu, Deden Cipteng, Teh Mas Jual, Ledeng ya. Terus juga buat Tibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umilela, Jejang Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan, Garut. Pokoknya mah pilih radio, pilihnya Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya, dar. Hatur nuhun. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada orang Cipari Tengah. Kang Deden. Kumaha da mang Kang Deden, ka mana wae Kang Deden meniasa sono ya. Kang Deden sudah lama kita tidak bertemu ya Kang Deden. Ah, meni jika nate Kang Deden mah ada yang baru ya. Ada pujaan hati yang baru jika nate udah lupa sama Meli Jamil. Ndak atuh moal atuh selalu ingat. Tuh ya. Kang Deden Cipteng hadir Teh Meli. Ah, siapa nama langsung we buat Imas Jua, buat Mama Ani pada larang, Mama Dina, Mama Dini, Teh Om, Carmila juga ya. Buat Kang Lukman Baros, Mang Nono, Amti Bara, pokoknya mah hatur nuhun Neng Mel. Ah, pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya dar ah hatur nuhun. Sobat Maya, kalau misalnya di tanggal 30 kayak gini, Sobat Maya memilih untuk jalan-jalan atau di rumah aja? Cenar tadi ada yang lagi streaming ya. Ada Bang Jejen ya tadi teh. Meli Jamil tiba-tiba lupa. Jejen ya? Jeje ya? Aduh lupa. Orang Bekasi tadi lagi streaming. Ah, tiba-tiba poho jika na Meli Jamil ngeskolot. Ting loba ting hutang jadi wekil marahnya pohoan. Ah, terima kasih ya yang lagi pada streaming gitu waktu on air. Jadi Meli Jamil tahu yang lagi di luar kota, yang lagi on air siapa aja. Yang mau request di WhatsApp lewat streaming juga boleh banget ya.
Sobat Maya kalau bisa mendengarkannya langsung resmi lewat website Radio Maya atau enggak di Radio PRSNI Jabar.net. Tapi enggak apapun itu mah, yang pentingnya dengernya Radio Maya ya. Ya udah, jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil balik lagi ya. Meli mau play dulu ah lagu yang udah pada request di WhatsApp. Yang belum di yang belum di play sabar sayang ya. Nanti Meli Jamil play, oke? Okay? Terah.

SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Meli Jamil kalau dengar lagu Kicau Mania langsung pengen bikin kuis deh buat Sobat Maya ya. Berapa jumlah Darboy Gang nyebutin lirik Kicau Mania dalam satu lagu Kicau Mania? Total Kicau Mania dalam satu lagu kira-kira ada berapa Sobat Maya yang disebutin sama Darboy Gang? Ada yang tahu enggak? Neng Meli cina Diana naon tuh wewe nanya we kepo ya Sobat Maya, ada yang tahu enggak ya? Atau mungkin Sobat Maya yang sekarang lagi lagi pertandingan Kicau Mania, ala ai poin poin perlombaan burung teh gimana sih cara nilainya? Meli Jamil kan suka kepo ya, gaspol danga di gaspol danga manuku siap nembak poin kura keoyak cina. Cara moinnya teh kumaha cina nu diceritakeun ge murainya, muraiku menang mutlak lian emung pada nyimak cina. Jadi yang biasa diperlombakan di pertandingan, pertandingan atau perlombaan sih kalau biasanya kalau burung teh ya, itu teh cuman burung murai gitu. Ai kalau lovebird juga bisa enggak sih dipertandingkan atau enggak merpati? Neng Meli cenah kagoge manuk piit cenah diperlombakeun. Iya tuh udah enggak tahu apanan jadi kepo ya. Bener resep tanya lamun bapak-bapak gitu ya lagi pada lagi pada ngumpul satu hobi, tapi enggak apa-apa Sobat Maya, itu salah satu hobi yang positif juga ya. Selagi tidak mengganggu pekerjaan, selagi tidak mengesampingkan keluarga, it's okay. Hobi itu tetap jalan karena bapak-bapak juga butuh hiburan, bener teh bapak-bapak tuh Komel Jamil di bela ya. Bapak-bapak juga kasihan ya, dari Senin nepi ka poe Sabtu cenah kerja Neng Mel. Ah kali-kali we cenah asal enggak ulah, asal jangan memprioritaskan burung dibanding keluarga. Jangan atuh ya, hobi mah boleh tetap jalan ya. Keluarga juga tetap akan selalu jadi nomor satu. Betul? Lanjut lagi yang udah gabung sama Meli Jamil dan Noner, yuk langsung di 0225413928 yang Noner lagi boleh sok. Diangkat ke Meli Jamil di 0225413928 ya. Ada siapa? Halo. Oke, keputus lagi. Ya sudahlah ya. Meli Jamil mau ngucapin selamat siang buat Sobat Maya yang sekarang lagi stay tune di 98 Maya FM lewat streaming, yang masih manteng di 98mayafm.com ataupun di Radio Peres SNI Jabar.net ataupun di aplikasi Radio Maya ya. Hey, yang lagi scroll TikTok, yang lagi main-main Instagram atau lagi buka Facebook, atau ayo bergabung ya bersama media sosial Radio Maya di @98mayafmbandung. Sekali lagi di @98mayafmbandung. Jadi Sobat Maya bisa berteman di Instagram, Facebook, TikTok maupun YouTube-nya Radio Maya, di subscribe, like, comment, and share ya. YouTube-nya sama juga namanya 98 Maya FM Bandung ya. Teh Mel, aku pengen request tapi enggak tahu nomor WhatsApp-nya, sok dicatat sayang ya. Di 0877 7080 9898 0877 7080 9898 ya. Kalau mau on air boleh dicatat juga nomornya, 022 masukkan dulu kode area 5441 3928, di 022 5441 3928 ya. Jadi kalau misalnya Sobat Memo request mau salam-salam, boleh pilih salah satu sayang ya. Di WhatsApp-nya boleh, di line on air juga boleh banget ya. Pokoknya mah selalu mantengin Radio Maya dimanapun, kapanpun, sama apa, sama siapapun, dengan aktivitas apapun, Radio Maya selalu menemani Sobat Maya yang lagi beraktivitas.

0: Ando Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Sobat Maya simak, berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

Nah, kalau misalnya di mendekati tanggal 1 kayak gini, Sobat Maya ya, biasanya Kanda suka cari gara-gara biar Dindanya marah-marah. Marah-marah kenapa katanya? Marah-marah biar ente minta jatah uang bulanan. Bener tuh Dinda? Ente atuh cina lamun Kanda marah-marahnya Dinda, oke marah-marah. Nah, kalau Dinda marah-marah kesempatan ada alasan buat marah-marahnya sekalian we, jadi Dinda minta belanja. Aya ku kitu na. Ah iya atuh. Ah, Dinda jangan marah-marah wae Dinda. Kalau misalnya mau apa-apa teh bilang Dinda ya, jangan sampai Dinda na kasih naon neng meli cina abi Dinda ya digeroan cina. Dinda jangan marah-marah terus. Iya, kalau mau apa-apa teh bilang, jangan kode-kode. Ya, ada Kakanda teh bukan peramal yang di mana-mana bisa membaca pikiran hati yang kamu sedang pikirkan, yang sedang kamu rasakan. Jadi, kalau para perempuan nih ya suka suka mikir, ih kamu mah enggak peka, enggak ngerti. Mending kamu mah masa enggak ngerti siapa yang aku mau. Hei, laki-laki tidak bisa membaca pikiran kita sayang, begitupun kita juga perempuan tidak bisa membaca pikiran laki-laki. Ibarat namanya tidak bisa deh. Kita bukan paranormal, dah paranormal gitu tidak selalu bisa membaca pikiran ya. Misalnya kita lagi mikirin, aduh meni hayang baso ayana jika nanti ngena misdasem amis ladahasem, terus etatenya si yang di depan kita teh tahu gitu isi pikiran kita, kita pengen ngabaso amis ladahasem, enggak gitu konsepnya. Jadi bilang aja ya. Jadi dari pada kode-kode terus kakandanya tidak peka, tidak nge gitu ya, dan kita malah jadi kuku lutus kesel karena tidak di mengerti gitu rasanya. Mendingan mah bilang aja bestie, bener tuh gitu ya. Pokoknya mah kalau misalnya mau apa-apa, ada yang dirasa misal tidak suka ya dia bilang. Kalau misalnya pengen romantis ya romantis-romantisan gitu ya. Kalau misalnya lagi pengen baik-baik ya baik-baik, biasa aja ya gitu ya. Neng Meli hatur nuhun, Sina sudah mengutarakan isi kami, Sina para laki yang kadang sudah suka dimintai untuk mengerti. Sebenarnya kita juga gak tahu baca pikiran aku maha. Nya Aisyah kirana kepekaan misalnya teh, misalnya istri lagi nyapu mak atau entong bari main HP atau nyapeka we bantung kayak udah langsung udahnya ngepel tak itu meren pikir mas peka yang dimaksud mah merennya ya gitu sok we itu mah atur-atur aja lah. Sobat Maya gak kerasa ternyata Meli Jamil sudah hampir 3 jam ya menemani Sobat Maya di siar ini. Gak kerasa juga request salam-salamnya udah Meli Jamil play satu persatu ya. Request salam-salamnya juga udah dibacain sayangnya. Terima kasih banyak yang udah masuk di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9898. Yang udah on air juga hatur nuhun besti di 0225441-3928 ya. Hai yang lagi lewat streaming dengerinnya 98mfm.com ataupun di radio PRSNIJabar.net, terima kasih. Yang sekarang lagi ngagiwing radionya kemana-mana langsung di 98FM juga terima kasih banyak lewat radio langsung, oke? Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah hari Selasa ya. Di Selasa kami Sabtu, Selasa kami Sabtu, Selasa kami Sabtu ya, biar inget. Di jam 12 sampai dengan jam 3-nya ya. Terima kasih buat Sobat Maya dimanapun berada. Selamat bermalam mingguan, selamat berakhir pekan, selamat menghabiskan waktu bersama keluarga, ataupun yang lagi jomblo menyendiri saja, me time, it's okay, no problem bestie. Menikmati masa kesendirian itu menyenangkan loh ya. Asal tong dilateing we atuh. Ah meni, masa kalah sama truk yang gandengan. Sampai jumpa lagi nanti ya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Meli Jamil pamit dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 MFM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: YFF. Sembilan delapan Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar B.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

0: Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Ya.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. 3, 2, 1. Maya FM.
2: No parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat.

0: 0822-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: Fátima, no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98, Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: Ya FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Duperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.

0: bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Ya, sedang Maya tiba. Nuker ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Емкерлік сабатмайы. Бұдарым дейін.
1: Майя FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

mumpung enggak hujan, Sobat Maya pergunakan waktu jalan-jalan sore. Ya, tapi tadi di daerah timur sih sedikit ada berawan mendung, ada tik-tik-tik bunyi hujan ya pas lagi perjalanan ke Kopo. Mungkin enggak tahu di mana hujannya, ke bawah angin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu nih hampir penghujung bulan Mei 2026. Seperti biasa, Titian Kenangan hadir bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan ya. Oke, seperti biasa Fitri mengundang Sobat Maya untuk yang namanya request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98. Malam minggunya demi cinta nih ya.

0: Maya FM.
1: Ya, Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.
3: Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
4: Oh, gimana dong?
3: Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
5: Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jadi,

Udah dandan cantik, udah dandan cepet-cepet, udah cepet mandi. Ya biasanya mandinya nanti abis maghrib ya. Jam 3 udah ini, udah mandi soalnya mau diapelin. Ternyata gak jadi diapelin. Jadi aja sedih, jadi kecewa. Janganlah mengecewakan orang ya. Oke, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam untuk Sobat Maya yang baru sampai ke rumah ya. Hari ini sih sebenarnya tidak terlalu macet banget di jalan karena ini liburnya panjang loh sampai tanggal 1 Juni ya. Dari hari mulai libur panjangnya tuh, waduh lumayan nih. Yang banyak duit sih bisa keluar kota ya. Iya, liburnya itu dari tanggal 27. Dari Idul Adha 26 lah ya. Tuh, libur panjang, anak sekolah tanggung, ada yang masuk hari Jumat, ada yang diteruskan sampai nanti tanggal 1 Juni. Jadi tanggal 2 Juninya baru masuk lagi kalau anak-anak sekolah. Tapi kalau pegawai, enggak tahu ya, liburnya panjang enggak sih? Ya sudahlah, kalau kita sih yang namanya penyiar enggak ada yang namanya libur ya, paling meliburkan diri ya. Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih di jalan. Ya, baru pulang dari luar kota atau baru nyampe di kota Bandung. Terus lagi stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Selamat malam semuanya yang lagi sakit cepat sembuh. Hati-hati mengendarai kendaraan, tidak boleh ngelamun, tidak boleh sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler. Kalau penting-penting banget mendingan kepinggirkan aja. Kepinggirkan dulu kendaraannya, langsung WhatsApp atau terima telepon gitu biar selamat sampai tujuan ya. Yang lagi bertugas, yang lagi beraktivitas juga tetap semangat. Terus yang sedang berjualan didoakanlah sama Fitri ya, pokoknya laris manis dan jungkimpul, dagangan habis uangnya ngumpul. Hey para bujangan, tunjuk tangan siapa yang bujangan.

0: Maya FM.
1: Kanya, Bebek Maya Sima, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM
5: 98 Maya FM.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
6: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Saatnya, Bebek Maya Sima, Nuparenting.

0: Maratón Valle FM.
1: Rani Reda, Rani Gaya, Dun Ah.

0: pilan lapan.
1: Maya. Maya. Todos Maya Tiba. No party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Tiba, Nuparenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: Berkecuanglah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.

Sobat Mai, jangan dulu kemana-mana. Kita sekarang sambil menantikan berkumandangnya Azan Isya. Ya, nanti kita teruskan kembali gelarannya Titian Kenangan di interval yang kedua. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Terakhir.

0: setelah melaksanakan ibadah sholat isya, kita masuk di interval yang kedua di titian kenangan, masih bareng Fitri Febrianti ya. Jadi jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Maya FM.

semakin malam semakin ceria. Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Ya, pokoknya ini Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin ya sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Ya, on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu. Terusi ya, Surabi Kriuk, selamat malam Terusi, sehat selalu, terus juga jualannya lancar ya. Juga selamat malam buat Kang Ayi yang ada di Cigadung yang sibuk sampai tengah malam ya, beri ambak-ambekan eta bontang-banting adonan roti. Emosi jiwa. Ya, juga selamat malam buat Teh Eti yang ada di Cimahi. Ya, Mama Dini, Mama Dina, terus juga Lukman Baros, Kang Agus Oce di Marga Asi, Bapak Wempi, Bapak Arif Godabaya, Aki Kanha di Cibaduyut juga ya, Teh IJ juga selamat malam. Ada WhatsApp dulu deh ya, video ketemu sama WhatsApp. Ini dari Wagon, salam buat Amtibara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Ayu Cigadung, Mas Mikin, Kak Lukman, Aki Kanha, Sri, Mama Sanda, Teh Nis, Teh Nur Cibai, terus buat Mama Zinia sama Nani Memori. Nani Memori di Cicaheum. Ya, salamnya buat Mama Angga, Mama Dini, terus buat siapa nih? Kinep Kircon, Wagon, Amtibara, Agus Oce, Febri, Acu, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasi, Arif Godabaya. Ya, spesialnya buat Cecang Celang. Yuk, on air boleh ditunggu. Yang mau on air di 5441398 ya. Mama Zenia di TKI juga selamat malam ya, salamnya buat kru juga buat sobat Maya semuanya saja. Ya sudah, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: Maya FM.
1: Ya, sebetulnya sebab Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
0: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: FM
1: 98.5 FM.
2: Halo warginya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Krisya sudah hadir di menit yang ke-40 lepas dari pukul 19 ya. Terima kasih sekali lagi nih untuk Sobat Maya semuanya yang setia, yang selalu stay tune di Titian Kenangan ya, yang sedang berjualan juga, pokoknya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya harus ngumpul lah ya. Ya Mbak Sri Masunono dari Rina di Warung Nasi Ramos Ngawi Kopo Permai. Ya selamat malam. Terus ini ada siapa nih? Ada Ayi Kang Ayi yang ada di Cigadung. Salamnya buat Mang Cevi, Mas Bambang, Mang Adui, terus Mama Zenia, kemudian Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dedang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kineu Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Kang Roheng, Tehlin Cijotang, Ari Caladi, buat Kemang Baros, Pak Arif Gudabaya, buat Sobat Maya, semuanya saja. Ya, berikutnya juga selamat malam nih dari ada lapor dari lapor Pak Kang Gus Oci ya, selamat malam ya, laporan selesai. Oke, siap diterima ya laporannya. Dari siapa? Ini ada Mang Nanar Gunung Asepan. Salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep, Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, Jeng Roro Asi, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Nindin, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy. Spesialnya buat istri, buat anak-anak juga cucu tersayang. Ada yang punya janji gak? Punya janji, tepati, tidak boleh tidak melaksanakan yang namanya janji ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya terakhir.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: selamat malam buat ini nih Jejen ya. Mohon maaf kalau di WhatsApp jangan voice note soalnya enggak bisa dibuka karena ini masuknya langsung ke komputer ya. Oke, tapi terima kasih ya WhatsApp-nya. Kemudian ini Wagon alhamdulillah Obi ya. Tapi enggak tahu nih kayaknya turunannya bukan turunan Wagon deh. Ya sudah sahabat Maya, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval yang ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. WhatsAppnya ditunggu lagi di 0877 70 80 98 98. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Radio. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: 98 Maya FM.

daerah Kopo hujan Sobat Maya, dikirain gak hujan ya. Ya ampun. Tapi mau di kafe apa kalau sudah hujan. Dari Kang Roheng, selamat malam ya, yang ada di Lengkong. Ini salamnya buat Pak Oneng yang ada di Katapang, CET Cimahi, Fakultasi Bojong Citepus ya. Juga buat Sobat Maya semuanya. Terus dari Raihan Ramamin ini. Raihan Rahmadian. Tapi kenapa ini? Padahal Fitri statusnya tentang titian kenangan ya. Teti di Cimahi, salamnya buat suami yang lagi piket malam, security di Mama Toha, Pak Dadang, Kang Roheng, Umi Teji, Umi Mama Fuji, ya Abah Charlie, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya, satu lagu dulu deh spesial untuk Sobat Maya, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Terakhir.

sayang sekali waktunya sudah berakhir. Waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala atensi Sobat Maya semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Selasa ya. Insya Allah Fitri sehat dan libur 2 hari minggu Senin ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah dah, bye-bye.

0: Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS 36.

Danau Parinti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5.

7080 8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jangan.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut?

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: MyFM 98 MyFM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berpenting.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Εμπίκερλα, Σουμπατμέλια, Μετάρα Μουτήν.
1: Μάγια FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya tiba. No parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
3: at 98 Maya FM Bandung.

0: Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM

0: EFF.
1: Saatnya sebetulnya sebab Nuperti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
0: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
4: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: adalah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

ganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: hari terakhir ya Sobat Maya di bulan Mei, karena hari esok hari Senin ya, kita tanggal 1 yang masih merah ya Sobat Maya. Besok hari Senin itu merah ya Sobat Maya. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan barokah, dan kita diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Maya 98 Maya FM Bandung, tentunya Kang Aang rutinitas mengantarkan kajian ya, kajian Nahwu Shorof ya. Nah, sebelum kepada kajian tersebut, biasa Kang Aang akan mengundang ya pendengar ataupun Bunda dan Umi yang biasa bersama-sama kita tadarus ya di 98 Maya FM Bandung. Nah, karena kemarin ya, di pekan kemarin di hari Senin Kang Aang tidak bisa hadir ya Sobat Maya, karena mungkin kemarin agak kurang sehat ya kemarin itu. Nah, hari ini tentunya Sobat Maya, karena yang kemarin sudah tuntas ya di surat yang kemarin Sidrat Waqiah, sekarang ayat yang pertama di surat Al-Hadid ya Sobat Maya. Coba kita angkat telepon ya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, mudah-mudahan
0: mohon kabar rada mendengung
1: Al-Hadidnya
0: Pak. Al-Hadid sekarang 57. 5 ayat sok mangga.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nenek, mudah-mudahan nenek sehat, barokah rezekinya ya. Mudah-mudahan bagi bunda-bunda dan umi pendengar 98 MyPM Bandung yang selalu menyimak ya program-program yang ada di sini, terutama program Damar Hati ya. Di Damar Hati artinya hati kita diberikan penerangan ya, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat wasilahnya, lisan-lisannya para ustaz, para kiai ya, kalau di sini mungkin para dai-dai ataupun para ustaz-ustaz, terutama ya ada yang di 98 MyPM Bandung ya. Mudah-mudahan ya sobat Maya, dengan hadirnya 98 MyPM Bandung bisa menjadikan kita penerang hati kita, yang tadinya hati kita itu ya tidak tahu menjadi tahu ya. Kalau hati kita sedang gelap diberikan penerangan menjadi terang ya, kok sobat Maya. Dengan hadirnya 98 MyPM Bandung, dengan datangnya dalil-dalil ataupun keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya para ustaz, kita menjadi semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya sobat Maya, kemarin momentum Idul Adha ya, kemarin ya hari tasyriknya terakhir kemarin ya sobat Maya. Ya, hari ini mungkin kita di hari yang berikut-berikutnya, apa yang telah kita lakukan ya, di bulan Zulhijjah ya sobat Maya. Tentunya ibadah, rangkaian ibadah haji sudah tuntas ya sobat Maya. Di sana tinggal haji-haji yang lain, kemarin sudah ada haji ya perpisahan ya sobat Maya kemarin gitu ya. Karena mungkin sudah persiapan untuk pulang lagi ke Indonesia yang kloter yang pertama ya sobat Maya. Nah, mudah-mudahan apabila ada saudara-saudara kita, terutama pimpinan kami yang sedang di sana ya, Kang Abi Faiz pun juga sedang di sana, sobat Maya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sahabat dana menjalankan ibadah ya, ibadah haji ya gitu kan. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, mabruroh kan sobat Maya. Artinya ya sobat Maya, dikatakan haji mabrur mabruroh itu ya bisa memperbaiki apa yang dulu semenjak dari Indonesia datang ke sana kan gitu ya, bisa memperbaiki kembali datang ke Indonesia itu. Misalkan tadinya orang yang malas ibadah, setelah ibadah haji menjadi semangat ibadah ya. Masih ada yang masuk ya sobat Maya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mi damang mi.

0: Lah, di paling mana Pak Ustaz?
1: Di napi sabilillah, maksud.
0: Fi sabilillahi walillahi mirofu samawati wal ardu. Layastawi minkum man anfaqo min qoblil fatih.
1: Min qoblil.
0: Min qoblil fatih. Fatihi waqala.
1: Waqotal.
0: Min qoblil fatihi waqotal. Waqotal. Adamu darajatan minalladina angfaku
1: Minalladina
0: Minalladina angfaku min ba'lu waqotayu Waqullamu wa'azallahul usna'a Wallahu bima ta'amaluna khabir. Lajeng Pak Ustaz.
1: Lajeng Sob.
0: Manggalari yuqaribulloha. Manggalari yuqaribulloha. Qardhon hasanam fayudhaifah. Kita di mana Pak Ustaz?
1: Kenapa yudhaifah? Enggak, tidaknya ngerti ya.
0: Fayudhaifah. Fayudhaifahu lahu walahu ajrun karim walahu ajrun karim
1: sayat di
0: yawma taqul mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum baina aydihim.
1: Biasa tina aidihim mangga
0: wabaimanihim wa leres ini wabaimanihim wabaimanihim
1: wabaimanihim wabaimanihim busro
0: wabaimanihim busro kumul yauma
1: mana panjang busro kumul yauma
0: Wabi aimanihim busrokumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Tina tajri
1: min tahtihal
0: anharu kholidina fiha. Zalika huwal fawzul adim.
1: Sadaqallahul adim.
0: Sami'na karobana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz jasa kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda yang bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran. Ini surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid itu surat besi yang kokoh kuat ya. Itunya hadid di besi cenah mun salam kitunya sobat maya. Ya mudah-mudahan ya dengan bacaan-bacaan yang telah kita bersama-sama di sini ya yang menyimak, membaca mudah-mudahan menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, tiba saatnya bagi kita untuk menyimak kajian Nahwu Shorof. Itu kami persilakan Kang Ustaz untuk menyampaikan kajian ilmu Nahwu Shorof.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Maya, sobat Damar Hati yang disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimuliakan. Alhamdulillah qadarullah biidznillah, kita bersua kembali dalam Damar Hati, acara Damar Hati. Tentu ini adalah acara kesayangan kita yang syarat dengan ilmu. Salah satunya kami sajikan di sini adalah ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Secara umum disebut dengan ilmu nahwu shorof ya. Itu adalah nahwu shorof dua cabang atau disiplin ilmu yang dua-duanya tentang bahasa Al-Qur'an, di mana nahwu itu lebih kepada susunan atau kita mengenal posisi dari masing-masing kata dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat ya. Ini jadi apa, kedudukan ini jadi apa, dan itu diketahui dengan mengetahui kondisi akhir dari setiap kata atau setiap kalimat dalam bahasa Arab ya. Nah, kalau misalkan sorofnya itu adalah kita mengetahui satuan kata ya dalam bentuk tertentu, atau dalam sigot ya, ya dalam bentuk tertentu. Apakah itu bentuknya kata kerja ya, apakah itu kata kerja bentuk lampau atau sedang, akan, nah itu, atau kata kerjanya bentuk perintah, kata kerja bentuk larangan, atau kata kerjanya menunjukkan sang pelaku, kata kerja menunjukkan sang objek, nah itu ya. Itu bagian daripada pembahasan yang dibahas dalam ilmu shorof ya. Dua-duanya sangat berkaitan ya. Jadi kalau kita membahas ilmu nahwu itu tidak mungkin kalau tanpa ilmu shorof. Ilmu shorof pun itu hanya akan mengetahui tentang kalimat, satuan kalimatnya saja ya, tanpa kita mengetahui bagaimana sih cara menyusun, atau kita mengetahui dalam sebuah kalimat ini jadi apa atau ini jadi apa ya. Nah, sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti tatkala kita membahas tentang ilmu nahwu, maka ilmu shorof pun itu harus terbahas juga. Kalau kita bahas ilmu shorof, nahwunya pun juga harus terbahas ya. Kalau dengan diistilahkan oleh para para ulama atau para santri, beliau-beliau menyebutnya an-nahwu umul ulum wa shorfu abuha. Ya. Asorfu dibaliknya. Asorfu umul ulum wa nahwu abuha. Nah, gitunya. Sorof itu adalah induk atau induknya ilmu atau biangnya ilmu. Wa nahwu abuha, dan nahwu itu adalah bapaknya. Jadi yang namanya ibu dan bapak kan tidak akan terlepas ya itu. Ayah ibu pasti ayah bapak, mal mungkin ayah ibu kalau tidak ayah bapak itu. Dalam artian sorof dan ilmu nahwu itu adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan, walaupun dua-duanya berbeda dari sisi bahasan ya gitu. Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya cukup penting untuk kita ya, memahami tentang ilmu nahwu shorof ya. Apalagi kita selaku umat mukmin, umat muslim yang aktif dalam belajar tentang Al-Qur'an maupun Al-Hadis, karena sejatinya referensi hukum atau dasar hukum tertinggi kita itu adalah Al-Qur'an juga hadis ya. Sementara Al-Qur'an dan juga hadis itu adalah dalam tulisannya berbahasa Arab ya, karena memang pertama kali Al-Qur'an itu diturunkan di daerah Timur Tengah atau daerah Arab ya, Makkah dan juga Madinah yang notabene itu berbahasa Arab, sehingga Rasul pun karena beliau adalah orang sana, maka hadis-hadisnya pun itu berbahasa Arab. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui ya sedikit atau banyak dasar-dasar ilmu bahasa Arab ya, karena bagaimana bisa kita faham tentang Al-Quran ataupun Al-Hadis ya, kalau kita tidak faham tentang sedikit atau banyak tentang ilmu bahasa Arab ya. Nah, seperti dalam surah Toha ya, Allah menyebutkan ma angzalna alaikal Qur'ana litashqo, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk kalian itu litashqo, agar menjadi beban buat kalian. Illa tadzkiratan liman yakhsha, melainkan itu adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang yaitu merasa takut kepada Allah.
Bagaimana kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran itu ada sebuah peringatan? Ya kudu apal karena hartina, kudu apal karena maknana. Ya, gitu. Bagaimana kita bisa mencari atau mendapatkan tadhkirah ibroh, basyirah, nadhirah, itu kan peringatan dan beri kabar gembira dari Al-Quran kalau kita tidak tahu apa makna dan tujuan daripada ayat yang kita baca, ya gitu. Jadi membacanya itu adalah ibadah, ya. Kemudian bernilai satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Itu hanya baca. Apalagi kalau lebih dari itu. Di samping kita membaca, kita juga mempelajari dari sisi terjemahnya melalui kita belajar ilmu nausorof ini. Makanya luar biasa, ya. Nausorof ini kita bahas ya, di udara, di radio, ya. Ini saya yakin ini satu-satunya ya, di terutama di Bandung ataupun di Jawa Barat, ya, radio yang membahas tentang nahusorof atau ilmu alat, ya. Kalau bahasa santri adalah ilmu alat, ya. Cik santri mah itu. Sobat mencari mati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, masih pembahasannya di dalam istisna, ya. Dalam istisna baru membahas tentang huruf istisna illa, ya. Belum ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok gueru suwan siwan sawaun. Belum juga kelompok yang ketiga, khola ada hasya, ya. Karena kan kemarin dibagi tiga kelompok, ya. Huruf istisna itu yang pertama kelompok illa, ya, kita sudah tuntas pembahasannya. Kemudian yang kedua kelompok gueru, ya, suwan siwan sawaun. Yang ketiga adalah kelompok khola ada dan juga hasa. Bagaimana ketentuannya? Illa sudah, ya. Sebelum kita beranjak ke lafad atau pembahasan istisna gueru siwan suwan sawaun ataupun khola ada hasa, kita akan coba carikan dulu, ya. Bagaimana sih pembahasan illa, ya, atau bentuk

Yang pertama itu, ini ada dua ya di dalam ayat ke-15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Di sana ada kata illa ya. Qalu, mereka berkata, ya, orang-orang kafir, ma, tidaklah antum, kalian ini ya, Rasul yang tiga ini ya, illa, melainkan, basyarun, manusia, misluna, seperti kami ya. Ma antum illa basyarum misluna. Nah, kemarin kan pembahasannya kata illa ini dimungkinkan dalam tiga posisi atau tiga kondisi. Pertama, ada kalam setelah kalam tam mujab, yang kedua setelah kalam tam manfi, yang keempat setelah kalam nakis manfi ya. Kalam nakis manfi. Nah, kita lihat di sini ya, kalamnya kalau kita lihat jumlahnya di sini adalah jumlah ismiyah ya, karena tidak ada jumlah fi'il ya, tidak ada kalimat fi'il. Kalau kemarin kita contohkan maqoma illa jahidun, tidaklah berdiri melainkan hanya jahid saja. Nah, itu kan berarti kalamnya kalam tam kalam nakis manfi, kurang dan juga dinafikan ya. Tapi di situ adalah yang kita contohkan kemarin itu semuanya dah kalimatnya kalimat atau jumlah-jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau dalam ayat ini jumlah-jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah kita tahu berarti mubtada dan juga khobar ya. Kita coba lihat. Ma antum illa basyar, basyarun. Ma antum, ini adalah kalimat isim, isim domir, kemudian diawali dengan kata ma. Nah, berarti kan di sini antum ini kedudukan sebagai mubtada ya. Kalau mubtada pasti ada khobar dan harus ada khobar ya. Nah, maka ini disebut dengan jumlah ismiyah ya. Nah, jumlah ismiyah termasuk kalam juga ya, atau jumlah mufidah. Nah, cuman di sini sebelum kata antum ada kata ma yang menafikan, maka disebut dengan ma nafi ya. Berarti di sini fi kalamnya adalah kalam manfi. Lalu ya, apakah di sini tam ataupun nakis ya, sempurna atau kurang? Ah, di sini kayaknya kurang ya. Jadi mubtada sudah ada, khobar belum ada, keburu datang illa istisna, maka disebut dengan kalam nakis manfi. Kalamnya adalah susunan kata atau kalimat, nakisnya adalah belum sempurna ya, artinya belum sempurna, keburu datang illa. Kemudian manfi, ada huruf yang menafikan, yaitu huruf ma. Nah, maka kita kembali kepada kaidahnya, wa in kana nakison kana ala hasabil awamil. Kalaulah kalamnya kalam nakis, maka itu sesuai dengan kebutuhan amil, sesuai dengan kebutuhan kalimat tersebut. Kalau misalkan di sini sudah ada mubtada tapi belum ada khobar, kaburu ayat illa, maka setelah illa itu menjadi khobar dari mubtada yang belum ada khobarnya. Berarti mustasanya adalah menuruti i'rabnya khobar. Khobar asal i'rabnya adalah marfu, maka khobarnya pun itu harus dimarfukan, dirofakkan. Ya, jadi kalimat setelah illa berkedudukan sebagai mustasna dan khobar yang mesti dimarfukan ya, karena kedudukannya sebagai khobar. Berarti ma antum illa basyarum mithluna, kelihatannya ayah harokat domah itu menggunakan tanwin. Berarti itu betul ya. Kalamna kalam naqis manfi itu is mustasnanya mesti dirofakkan ya. Oke. Berikut ya, masih dalam ayat yang sama, in antum illa takzibun. In, tidaklah antum kalian. In di sini adalah lagi-lagi huruf nafi ya. Lagi-lagi huruf

nafi. Antum ini adalah mubtada, berarti adalah kalam nafi, ya. Kalam nafi. Setelah antum yang berkedudukan sebagai mubtada, belum ada khobar, kaburu datang illa, ya. Illa huruf istisna. Nah, berarti ini butuh apa? Butuh khobar. Sudah mah kalam naqis, kemudian manfi, maka kaidahnya adalah kana ala hasabil awamil, maka sesuai dengan kebutuhan amil, sesuai dengan kebutuhan kekurangan kata. Butuh khobar, maka khobarnya pun itu harus dimarfukan. Apakah di sini takdzibuna ini khobarnya marfu? Tidak, ya, karena yang marfunya di sini bukan khobarnya, tetapi adalah kalimat fi'il mudore-nya yang marfu, ya. Karena di sini khobarnya itu kan harus kalimat isim, ya. Nah, maka di sini khobarnya adalah khobar ghair mufrad jumlah fi'liyah. Maka ketika ini adalah khobar berkedudukan sebagai khobar, dan khobar itu adalah i'rab asalnya marfu, maka di sini adalah illa takdibun khobar fi mahalir rafi, dalam tempat rofa. Kenapa tidak rofa asli? Karena ini adalah bentuknya jumlah fi'liyah. Khobarnya khobar jumlah fi'liyah, gitu ya. Nah, tekarawasnya. Nanti kita lanjut sobat maya ya. Kita lanjut di session yang kedua. Masih di dalam pencarian ya.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Baik Sobat Maya, kita lanjutkan kembali kepada kajian Nahus Sorob, agar supaya kita tidak terlalu lama untuk menunggu pembahasannya. Maka gak usah dilanjut lagi.
1: Lanjut ya Sobat Maya, ini di dalam ayat ke-17 ya, tadi ayat 15, 16 tidak ada, sekarang ayat ke-17 ya, di dalam surah Yasin. Ada lagi kata illa istisna ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Wa dan ma tidaklah alaina ya, yang wajib kepada kami, illa melainkan al-balagu, menyampaikan al-mubinu, atau penyampaian al-mubinu yang nyata, al-mubinu yang nyata. Wa dan ya, ini wawnya wa'ataf, maknya maknafi alaina, ini adalah jar majrur ya, wajib kepada kami. Nah di sini jar majrur ya berkedudukan sebagai khobar muqaddam ya Sobat Maya, berkedudukan sebagai khobar muqaddam karena ini ada termasuk kepada khobar yang ghair mufrad syibhul jumlah, dan ini terbuat dari jar majrur ya. Nah berarti kan ini sudah ada lagi ya, ada kalam ya, kalamnya kalam atau jumlah ismiyah atau berbentuk kalam ya, cuman kalamnya didahului oleh maknafi, berarti ini adalah kalam nafi. Tam atau nakis di sini ya. Kita lihat ke depannya apakah langsung ada. Kalau khobar muqaddam berarti kan harus ada mubtada muakhir. Apakah setelah alaina langsung ada mubtada muakhir ya? Wa ma alaina. Ternyata tidak ada. Kabur.

sayang minna dari kami wa mata'an dan kenikmatan atau kegembiraan ilahinin sampai batas waktu tertentu. Nah, berarti ini illa rahmatan. Ya, illa kemudian rahmatannya ini dinasabkan, ya. Yang dinasabkan itu kaidahnya adalah ketika kalamnya adalah kalam tam mujab.

Ma tidaklah yang zuruna, mereka melihat. Berarti subjek sudah ada, fa'il sudah ada ya. Yang belum ada apa? Maf'ul bih. Berarti ini dah kalam naqis ya. Belum sempurna, tapi sudah dinafikan. Berarti kalam naqis manfi. Yang dibutuhkannya apa? Karena fi'il sudah ada fa'il, berarti yang butuh adalah maf'ul ya. Ya, kalau maf'ul bih ini berarti kalam naqis ya. Kalau maf'ul bih ini adalah harus dinasabkan ya. Maka illa shaihatan. Setelah illa ini wajib dinasabkan karena berkebutuhan kurang tadi kurang maf'ul bih. Maka illa shaihatan. Tidaklah mereka melihat kecuali satu teriakan atau satu kilatan saja. Tidaklah mereka mendengar kecuali satu teriakan saja. Wahidatan satu kali gitu ya. Nah, itu sebutan dari mati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya contoh-contoh, itu bukan contoh ya tepatnya. Itu lebih jelas atau lebih tepatnya ini adalah bukti contoh di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan membuatkan contoh dalam Al-Qur'an, tapi bukti contoh dalam Al-Qur'an. Karena memang sejatinya yang namanya ilmu nahwu shorof ini adalah ilmu Al-Qur'an, ilmu yang digali dari ilmu Al-Qur'an dari sisi bahasanya. Maka keluarlah dua cabang atau disiplin ilmu nahwu dan juga shorof ya. Begitu sobat maya. Nah, sekarang kita di akhir ya, kita sedikit masuk ke materi ya. Sebetulnya kalau materinya ini simpel ya. Wal mustasna bi ghairi siwan suwan sawaun majrurun la ghairu. Nah, untuk mustasna dengan ghairu dan juga temannya itu mesti dijarkan. Mesti dikhofadkan ya, tidak boleh ada yang lain, tidak boleh rofa, tidak boleh nasab. Setelah ghairu suwan siwan sawaun mustasnya mesti dijarkan. Kenapa? Karena ketika diistisna dengan gueru suwan siwan sawaun ini, kedudukan mustasna sebagai mudof ilaih. Berarti suwan siwan sawaunnya berkedudukan sebagai mudof. Nah, kalau mudof dan mudof ilaih disebut dengan idofah ya. Idofah itu kaidahnya nisbatun takyidiyatun baina syai'aini tujibu lisanihi majaron abadan. Sebuah hubungan yang ada keterkaitan seakan-akan satu kata itu ya, yang mana dari keterkaitan hubungan tersebut itu mewajibkan yang keduanya harus jar selamanya. Nah, berarti kan harus jar, maka mustasna itu wajib dijarkan ketika huruf istisnanya dengan goiru suan siwan sawakun. Nah, lalu bagaimana kaidah cara pengiroban kata goirunya, terutama goirunya? Nah, kalau siwa, suwa, sawa. Nah, paling nggih antara goeru dengan sawaun ya. Kalau siwa, suwa itu sama saja karena itu termasuk kepada isi maksur, tidak berubah ya ujungnya. Kecuali goeru dan juga sawaun. Bagaimana cara mengi'robinya? Nah, cara mengi'robi kata goeru dan sawaun ini mengikuti kaidah mustasna dengan illa. Kalau kalamnya kalam tam mujab, maka kata goirunya wajib dinasabkan. Komal kaumu goiro jaidin. Koma telah berdiri siapa al kaumu? Kaum goiro jaidin selain jaid. Berarti yang dinasabkannya bukan mustasnanya kalau dengan goiru, tapi lafad atau adatul istisnanya. Begitupun juga kalau naqis, tam naqis ya. Tam naqis, tam manfi. Kalau kalam tam manfi kan kaidahnya boleh di rofa, boleh dinasabkan atau boleh dibadalkan. Mako mal kaumu goiro jaidin boleh. Mako mal kaumu goiru jaidin boleh. Ya. Jaidin tetap dijarkan sebagai mudhof ilaih. Karena kan kalau kalam tam manfi itu boleh nasab, boleh juga menjadi badal ya. Kalau makomal kaumu goiro jadi berarti itu sebagai mustasna atau istisna ya. Kalau makomal kaumu

0: Goiru Jahidin itu adalah sebagai badal, karena al-qawmunya dirofakan, maka goirunya pun dirofakan. Nah, bagaimana kalau misalkan kalamnya kalam naqis? Sama ini juga karena ala sabil awamil. Contoh misalkan maro'aitu goiro Zaidin, ya. Jam sebera.
1: Habis.
0: Maro'aitu aku tidak melihat goiro Zaidin selain Zaid. Karena kebutuhan ro'aitu itu adalah maf'ul bi, maka goironya itu mesti dinasabkan sesuai dengan irob maf'ul bi itu sendiri. Baik, ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup seru ya, karena melihat langsung terhadap contoh Al-Quran hari ini. Mudah-mudahan lebih banyak bermanfaat. Silakan Ustaz untuk dikosa.
1: Baik sahabat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin pelajaran hanya visual kita, hanya suara kita. Kalau misalkan kita bisa bertatap muka, ya mungkin sangat seru ya sahabat Maya. Kalau bagi orang yang sudah paham nahwu shorof akan seru, akan banyak pertanyaan sahabat Maya ketika kita bisa berhadapan dengan narasumber, dengan mudarisnya, insyaallah ya. Kalau hadapan pasti banyak bertanya sobat Maya, tapi kalau saat seperti ini mungkin beberapa aspek yang menjadi kendala. Yang pertama ya mungkin kita masuk ke sini harus menggunakan pulsa dan yang lainnya gitu sobat Maya. Kemudian yang kedua dengan kesibukan, yang mudah-mudahan di akhir-akhir KBM ya sobat Maya, ya pada sibuk-sibuknya ibu guru bapak guru mah gitu ya di bulan-bulan ini teh kan gitu, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan mudah-mudahan para ahli sarana SAT diberikan kelancaran dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aku lu qul hada astaghfirullahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya Seba. Duperti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: hiburan dan jaringan multimedia.
1: Labbaikallahumma labbaik.
2: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang

memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala

Mandiri Medica, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medica.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sahabat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sahabat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.